çocuk. Nuno'nun en yüklü mevla bak çocuk. Demek ki bu da öyle. Bu gülü bana yönümü çıkmın çayını kırdığın ya nuğul okşamatta gülüne yurda. Nuğul cünye lıkçıdı lı. Bizim arılım atçıyatın ilk bir cünye bılıkçıdı. Erkuna kırdığım havalıkta gülüne yurda bindir kanıca mıkkua. Nuzağını bılıkçıyım. Kanım en yurtta bunni mağaza. Bunni mağazı. Bunni mağaza. Nelürüyüm. Lerang lerang ru han ka tu ni petu nya le hi ma siu tu makwa tu makwa tak sa wal tu ka tu nya tu ni pelau tang le ku ka pelau lo ak tu ta ka pelau lo ak tu ta ilang ilan ni ka ka la wal lo ak tu ta ka tu nya pa ka pelau tang le ku minne te le tega tamanna unika ko Jangan, biar pelajar kita kenal dan pergi mereka. Saya masih pergi ke orangnya dulu. Pergi rumah terus tiak terlambat. Pergi waktu gema, pergi cermat terang ni cermat pergi kerang nego. Atungnya dulu, saya masih rumah nego. Jadi mak tak kuat dipilih kepilih kurang timang itu dulu mungkin mak pilih kara pilih ni mak isi mak kama kesian ni jadi melayu kunga jadi mak kalau melak belia hilang rumah belia belia waktu mak kau tu kara pilih pati lagi itu am kesian kalau nak lewat sedek dia Intu am kisian kalunak, intu aljai mengeli matan kalunak terusnya mereka. Kau ni mengi nama, kutu apa itu nak kalunak terkabinya lugaluk. Kami kerja kuni awalnya nama, nukarini tu, nukarini awalnya nama. Kami kerja kuni, tak kuni ngai jual tu nyan. Ini waktu tunggu rak tu, tapi mak, utara punya cakami, umumbari cakami, ikan siar cepatnya tu nak cijau kami, nak cijau kami, kalau nang ceni nak cijau kami, ikan siar cepatnya tu utara pun tiga kami, ukir engkau kami, umumbari kami, tapi mak, util kami. Untuk pelajar, upang pelajar lu, ukir muk pelajar sedih lu, korak temut, pun nak selamat temut, ukir apa tinggal pun nak semua pelajarnya sedih, untuk pelajar lu, untuk kelamik untuk pelajar lu, pun nak semua pelajarnya sedih, ukir muk pelajarnya sedih, upang pelajar muk kemar korak sedih, tahu. Jemput belajar, amhi kalau belajar, tukar kerja macam saya kerja. Jemput ngeluar ni cakap waktu tu, lu kisah ni kerjaan kami, ambil kimbing langgam mata, waktu tu langgam mata, kimbilikwa. Mikir apa yang ulang mat, ni kerjaan cuma orang ngah. Mikir apa yang ulang mat, waktu cuma orang ngah. Mikir apa yang ulang mat, ni kerjaan tu nak kerja kerja. Kosong aja tu ni, walau rohim mili, walau rohda cuma ni. Cakap-cakali, takun dah seung walau kebun kita ni tu. Aba cakap orang tak cunyak kita tu rohim. Di cakap kita tak cunyak hati semu, hati semu. Ani kita kelas cunyak kita kami, di cakap cunyak kita kami hati semu. Kami tu walau rohim, cakap-cakap kham. Kenapa kami rugi betul tu dek? Susah. Kebanyak kami orang ni mata. Kami orang mati lima. Semua orang mata. Lain kami ni pakai hamba yang orang tu. Kami ni ala pakai hamba yang orang tu. Kebanyak kami orang mata. Kebanyak ni ngah. Akak hari hangit tu ni kami ni.

0: Itau tai ma atop tau suni tamane la khila kini ato winga khatela wena ta khakis kalme unikaisen nartu apelu ni ta kwa mochi siku tai me tala uktuit ullumi amla ka rusak be khala layun damata mamit sanot inu titun nara uti kong kimmeri uti chila uktuin Dan kuah jurnal kili, ime di terpada sama yang lain ni kuah pergi lego. Amalu anhan sendai nalo cousins. Dan kuah nalaun anin lepas lese mata mana si bisi kuang ikan layar di sini si mata angin kuah pergi angin terpada sama yang ni jauh di kalaga pini angin kau ada kalau lima kau nak iluhalak tu dah ilulangnya si besi kunun ikan ayam ayaman aneka apa tak kau ni jauh dingin nara saya sekat dalam semangat tu sunah bah nara wajar turut dulu ada ikalah mereka mele Kaisik taribok, imeli kay ma. Udah tutsisa akhtarang sa maligunit yaw diapin. Udah kaya na si bisi kun. Dahil maaula wadliyari na tutulungan. Dahil nari yung kare akhtarang sa maligunit yabuli. Imeli yung akhtarang sa maligunit. Ang iwaro akhtarang sa maligunit na iwaro luni. Dahil maino titusit winilaw sa mamayo. John Maurice kulo wadlay tidlugo. Ahay. Dana lang ay pag kain ng katikoyla makota na sunod win na tunak ko siya kaya kahit ni yung adik daw wala si mami man kuna daw nara yung lang ay abot takot daw Tuni si Yoga Week, nalak di panjang lapar dana, mau si ataku yu imai jarak si mana miman, nalak di simpi Yoga Week. Kanan miu tau lu cahil lah, tapa wati kuti pun, tapa wana si bisikun, pikir lah domin. Allah, ikayak pada umimai igalak kut dana juwana awa ammalo, mau si ataku yu, damak kuning atu sakat siu yuning. Atau palau jutik yang imej jalan semak ibu. Pilihan waktu mereka makua hakat kacor. Dalam bisa lebih lagu tak banyak kalau ni. Takut saya orang lebih lagu. Cora hakat hatta yuyuin. Ubat saya. Ma ada kuyu asin. Kena kutuin nang ning. Makun ning. Ati kacor kalau ni. Hakat jersey nak hatta yuyuin. Dekwa. Kena kunut. Tapi kata mengakuin atuk tahu orang majuin dan makuning hai dan Christopher Terry down and itu Ontario mew down tu syak domini kami tu usia tidak semen orang maju musisi ada kau yang mik nara kau yang lembut.
1: Musisi apa ni pak? Una ha tema a persulorti dute ha ki dreti luno o kada si magave Montreal go sada hakpata engo sakta pata Montreal Canadian jersey mik tu yok tau yu man dute e kau mabe una kisi mga kau yu matjeng sugo kagi gitu inaktaga matuero matuago be takune agatigon isi matu inaktiara tunga una dakai Momo nak siu ti yau yong ai. Eh. Eh, lasar dau dau ko dau suci ki sian ko vena dau to kung yak sebe. Kan wi lau ngem marik to. Ah, ti tak marik to. Eh, tabo uban no na iling no. Oh, tak ko alugin. Asiu ilang. Gila fleur. Ating mga kumabiyo na mangmangan. Tay mo ito na maginakay. Ang ilawang ito gulawakay. Kasi ano niya kung tugay akang matatamat ko. Wala magigit siyak tay. At, wow.

0: tau inuktitut tusak sao katatu ni ni pilih katang ni kur makku temau nak awal tiak tu tiada wadah sema mat kau temat tiang temat tu kau sema jaru amisau yuk sao yu ni pilih katang sema jaru ngai musisiu tabungaru ni inak dage uragadu agame suri pivulia uragiu katrau tu ikarung dengaklu ni ammaru tai mangani narak tu CBC kunin kau teman tan umat ngani lagi lawat CBC naru nangit tiara uktuk pimmagiu titenga ammaru ikana ya tiara dunia tabu na kuya gisima yaru gijabut Isabel.
1: Ila kanutin na tiang ila tabu na pilegin na kunin karakter lugu ila nuna ringnut pivalya yuragi gisu yaksima lutigo tabu na tausun nikut ikayu titiakat taksima giluni ammaru uvannut ukararaw kattaraw simang mingma ukattya ko yillo ni iman nago ukanga kattang nakpo nga iman ailin niak titisima yung makiuraw mat inway pekusingin nilo sakayak tititya ko mabaglo ni taan na kuwea na tiya kattaraw tukpilige katigigya ilan ni ko iyong nakuroyak to ni si vanila ukpaglo ni ila pilatang ikarak tilugo.
0: Tabuna tau ko we anak tua ro bara sama yo kau te ma paru tiak makuninga u kau se ka gangat iyo na guru yak tu nik duni u bara ni iglak na guru yak tu nik u kau se ka gangat tabuna ko we ge yaru ge bara sama mi ya bo so lu kasu titi ju mi duni ki kur ma na kadu na guru ak pat inu dat inu garu ak pat kasu titi yu ya tiak su ne u bat tinni pir ju ak tua ro katta Semagatela pivot dia yura yuluta anutuaru tutaru ni so kama perjua garung ni kama katang ni tinyo tabu na tau bat ni kayo katak sima yuaru ima surlo iyo karak titi waklu ni ubaru ni tabu ngatay na ni dikada kayong mat iglak si yuaru waklu ta tayma tabu na tau kuwiagi yaru kikatra waksimang mayabot tamana ukatya kataku yin nga atau tidak ada orang mat ujuk setiap nak saya kata nak sudah panok ini tidak mengada nara utikun solo tak ku akan lunas itu dengan jauh pihak dia lagi jawab akan lunas itu tidak akan semakat orang mata tidak akan semakat mata suri amaru akan lunas itu ilan ikut isumat duta isumat tinik teman dan nilai gaya kita ini tidak mixa kagal waktu nak isiannya tabunga ukat dia ke suara orang ni kamu mixa kagal waktu ni kisiani tabu na nau kukia na rau tiang ini ngano tana tabu na ika yang ni dia rau rau tu ila dia ukat dia kata ku jilu ni ammaru ukau si datat ini atur nusa ukat ku jilu ni tabu na ini si ma bigi jaru ing meja ka kaduna situ pibat dia urag lekar wakuma tak ku titi kaksi ma yur kaduna situ titi kaksi ma gerwak pata inuk titun kina kalunati tutuki siangito kanu tuki siga yakpa na kanu ukarukku kanu tanna pibelia yuriyu simayo titerak simayo kanu ukatiang nasagayu nakpaga inulatana tuki siyaw niangman kalunati tutuki titerak simayo garuwa kisianile kanu inuktitulata kuru inu itiku siyu naktangitigo tayu nakpaga ukawisigayu nakpaga ujirusuktitinang meng uwatinik nukaktiu yutigo aksuaru taman ne ikai yon nekak sima yon uvatinu ammaru tamakua surlu ikkanaya risaaktut isikpadli ayu CBC kunu taiman ne te ajigi tiya kattada ongmat kallunaan ugeru agubi inu ugeru agubi nutaan ugubi tunga sutti niagaatin ammaru ukallakatigi baglunitin ammaru ilinyakti baglunitin ukausimitigut ukallatu inangnikut iman ne una ilinnya ko yaga ilinnu iman nay lewngi thuni kisen ukhaddatu inak nikkun kuwegi lo ada usmang me yaga maung utilisak to ru tidunga Winnipeg me CBC kunu utikhlunga 2001 me suri ekkana yak tilugo queen ngura usma yak tane queen Elizabeth to tamaung ekarungnu tikilak to ru ningane nire uktu aru rakhluta ammaru nara utikore ak nerne vot nere utaru ilaksutigot ammaru CBC kupivale ayo ri tuagaru nga Peter Mansbridge live show kan nerfuni tab takuk sau ko tigimi uvaru ne tusak sau ko tigimi tabane silatani mane tiaguru kanigi yattinni tamauna ang nerfuni tane queen amma tane Peter Mansbridge takuk tiaru nang nerame

0: tabuna kanu taku nengen adlaw titiyun nesuni amma taku akadunat adlaw yu nesuting inungni tabuna ikayong nilero rok sima yok sorlo bridging the gap sorlo katititiluni kadunaning inungnilu ilan nikun kadunata maungakto biwalya yu riyo yuin inunangan ni limang ilo arang nikum inunangan ni limang ilo amot kawaya makatuna narutia wala ako simang mata kanwarug li pinyarak po nga amma inuit amisunak sauluting uwatiniglu inuit ikanayak tinig atuga yuktuarul luting inungning ukakataka kumadaranga magtana ilak po sa kibala ako simagatigun musa si Rikisiani ilakaging itlunigin ammarunuk aktung matakawaya madlunigin tabbuna ikayukatak simayarungin ilinyak tipaklunig akanutuin narung inuit tikusingin nik ammaru ilak kusingin nik tabbuna ilang ikayong nililaro katak simayumusisi aku nilu ikana yaksuni ammaru ang yukagila uktatapat nego anirit yaksuni yung ammaru kanong piwit yaksuni yung ikana yitiakaw ningaru upagay upaynyaw yakpaklu nilu tabbuna aksuaru pat akaw gila uksamang mugu taw inuktitut susaksaw katakunik nipiliw katakunikun maku tamawna kayu sitiak tu tiada benda, awal tiak tu tiada benda sama mat kau temat tiang. Tapi matuk sama jaru, amik so yuk sao yu ini beliau kata sama jaru ngai mose siu. Tabungaru ni inat lagi orang kalau agam suri. Pivalia yu lagi yau kata doktor. Karung ni ngaklu ni ammaru. Tapi mengani narak tu CBC kunir kau teman. Tanah umat tengani lagi lama CBC. Naru nangi tiada doktor. Pimmaru titanga ammaru pitia kanu ikana ya tiagallunni on tabuna kuyagisima yarugi yabut Isabel
1: ila kanutuinna tiangila tabuna bilerinnarunneqarwartillugu ila nunaringnut pivalleyuregiigissu yaqsima lutigu tabuna tausunnikkut ikayutitiaqattaqsima gilluni ammaru uvannut uqararau qattarauqsimang mingma uqattaaquyilluni imannagu uqangaqattarneerpunga iman ailinneartittisima yummariuraummat inui pequsinginnillu saqqiaartittittiaqumavakluni taanna quvianattaaqattarauqtuq pilegeqatigiga ilaannikku iyornaruruyartuni sivanilaorpakluni ila pillattaangikkaruartillugu
0: tabuna tau ko ve anak tua ro bara sama yo kau te ma paru tiak makuninga ukau se ka gangat iyo na ro yak tunik duni ubaru ni iglak na ro yak tunik ni kano ukau se ka gangat tabuna ko ve ge yaru ge bara sama mi ya bo so lu kasu titi ju medluni kikur ma na kaduna ngu ro pat inu ga ro pat kasu titi yu ya tia suni ubatini perjuar tuaru kata semagatai la pivadia yura yuluta annu tuaru tutaru ni so kama perjuar garu ni kama kata ni tinu tabuna ta ubati ni kayu kata sima yuaru ima so lo iyo kada titi waklu ni ubaru ni tabungatai na ni dikada kayu mat iglak si yuaru waklu ta tema tabuna ta kuvegi yaru kata sima mayabot tamana ukatia kata kuyininga atau tidak ada orang mat ujar sutia nersau kat terak sutia kanok ini tidak orang mengata nara utikun solo ulum tak wa kalunat itu ngaji pivot dia lagi jawab kalunat itu tidak akan semak terak mata tidak akan semak terak mata sore ammaru kalunat itu ilanikut isumat duta isumat tinik teman nanil lagi kata ini tidak mix sakagal waxune kisiane tabunga nadak kanu ukhatya gaswal warnikum mix sakagal waxune kisiane tabuna naukukya nadaw tatyanginninganu tanna tabuna ikayurni diaru rokto ilatya ukhatya qattaquyilluni ammaru uqawsidattatini aturnirsa uqattaquyilluni tabuna ilisima digiyaru gimiyaga qalluna chupivalle yurgle qaruaguma taku akaluna mamena taku tite rasema yur kaluna titu tite rasema gelo akpata inuk titun kina kaluna titu tu kisiangit

0: देखा ये तुषा मच्छा अगर वक्त लुकी से निका वहाँ पे कुतिगो तुषा मच्छा अगर नांगिन तिगो लौरगिन तिगो उखाल अबे गो मकिसे ने खत हरी लाओ युग मतमन्ना उखाल याओ तक युवन युत लुगो कहीं सुमियो उखा हट कहीं सुलाक तुवन युत तिदु सुखा हट हट सुसी कहीं सुमियो नि तसक चौ पलुम्या तुक ने सपाव तक कहीं सुमित Waktu itu lalu dia hak turi, lalu juga aku itu apa hak mata kapan sini 30 kalau aku turun, amal mesti hak sudah mesti dia oksi macam ni waktu tawan di tes tu aku turun. Itu lalu dia hak turi aku waktu buka utia kita lakukan terpent susahnya. Lagu makin dah mana kau min?
1: Thank you, Mayor, and we're. As I said, we want to be respectful of all neighboring communities, including Kuaktuk. So, and I appreciate the feedback around reaching out to community, not necessarily through landholding. Yes, thank you.
2: Billy Dan May from Tessouyak. He's a director at the Arkevik landholding, or no? Suvi.
3: Let him tell us.
2: Yeah.
4: Hunter, South Association.
3: Oh, right.
4: Tasiu ya au palu mohanim ni pa. Kami mengita oti. Unno aku ya kan nei ku mangini tala tu tasiu ya mi. Tayu siu ni pa. Au palu ginna pimmarin lage umma. Koma ba mi no. Nalu ne ko matresu. Koma ju hau tin lage umma. Koma ba mi uli ma sukata ta rayak mata. Taman nalu ne ko matsu au palu. Koma ju hau tin lage tsuni. Atiri yang ini silap jawab ni, hari tu terima ni umai yurik, atur larip tahu umai yuk no hituk ni yurik larip sini, imak ni utan no no ni utan timnya no, ini mari ya bu, kami semua sahut mahiti isu malut tu, sih nas tem oh pelum ni, no kita ni kau cuti, tema 2026 ni. Kaya kami tetap su nuti tahu ni kau kami kuasa ni ni nuna kasus ini maju kalau kau kau nuti tahu nak siapa mata ujaran ni nuna ni ni rak tahu suti tapi orang memu kaya kami tetap su ikan yang silap si mangit dia siapa ni kau dah macam macam ini tapi ngah ina sok tahu juga kalau Kisah ni 2026 ni kita tak tahu kaya kami tetapi usul nanti tahun ni kau kami sekiranya suka, amalo isu mana itu bil kayu siapa ni untuk apa ulah tamai coba kita ujaran ni kita kau fakta waktu, tamai ni sibukan luar ni mak, tamat naumatimu, ane nak tu ini nuna miatur lagi mat. Gunai berlebih dah waktu kalau kisah kayu silang ayo, nuna ni tunggu biar lagi tu mayu ni lah. Taman temeng ane lebih nasi waktu ni ngah malu nasi ungu itu ilnya waktu ni kui himi waktu ni kui tat semua ujaran ni amo. Ini nuna ni nampi ni hak tu gunai ramai ni waktu semua matahar luna itu. Halo nangi waktu pala waktu ya kan ni kina ya ni takun nanti yang suci. Oh maju ini kita bu kina ya no astak tau hayang itu ni cang oh mak ni hituin nak. Tapi macam terle ini tu sak we rumah suka ya kan ni abis lah rumah mengata ufalun ni rumah ni mengata ni wak ni haru isu wak tu mak. Kisahnya, ni tahu kat tengah itu teman, abik tu si mayu pala kalau kat tengah, yang ni abik aku mayu, aku mengiti, aku mengilang ali, hidup maka nunami atau fukaki, nunami yang ini orang lalak sini, yang ni abik ya prok pertemuan kiliwat ni tu nak ngomba, semua itu, teman semua itu mengilang, orang ali. Kujangan ni, aku menghilang ni. Asyikan ni mana buat? Ukuran apa sih maju? Nama ringi tebal, besuk They're empty land of Cain.